0: Ini mana nak gaya cipti tapon mungkin ini wakai sam nuki.
1: Scissors.
0: Cap tiam.
1: KPYT KPYU, the voice of the Basko Yaqui tribe.